Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox dari bisnisnusa.com dilansir ya. Jadi Menteri Lingkungan Hidup atau LH Muhammad Jumhur Hidayat ya memberikan pujian secara langsung atas tata kelola tukat bindu yang syarat akan nilai kearifan lokal. Jadi apresiasi tersebut ya disampaikan pada saat ia melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung kawasan sungai yang ada di kawasan Denpasar pada Selasa kemarin. Jadi Jumhur juga menegaskan bahwa pola pengelolaan berbasis budaya di Tukat Bindu ya sangat layak menjadi percontohan nasional dan untuk diterapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, semeton boleh berkunjung ke bisnisnusa.com. Satu lagu dari Tere, Awal Yang Indah ya, setelah damainya hatiku tadi ya, sekarang menjadi awal yang indah. Selamat pagi dulu siapa buat Kadek Wati di kawasan Brawe ya, yang pagi ini sudah request Tere, Awal Yang Indah.

0: Box Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
5: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

radio yang lebih bermutu dan berkualitas semeton dengan cara mengisi survei yang dilakukan oleh atau yang diselenggarakan oleh PRSSNI semeton ya. Carane niki mudah gati semeton nih, sing perlu sing waktu meklo kenten semeton nge, karena tinggal pilih sing perlu ada mesin ngetik kenten niki semeton nge. Nah tapi harus jujur semeton memilih nge semeton nge. Jadi yang pasti survei niki juga dilakukan secara rahasia, maksudnya jawaban semeton itu dirahasiakan gitu ya semeton ya. Nah luangkan waktu semeton untuk ikut mengisi survei dari PRSSNI niki semeton dengan cara kunjungi Instagram Fox Radio Bali @99.3fm Fox Radio Bali. Nah terus semeton tinggal pilih saja link survei pemargin radio. Nah ikuti dah nih ke tahapan-tahapannya gitu nih semeton nge. Lan sampun pasti ke PRSSNI niki mengucapkan terima kasih untuk semeton sane sampun side nyarengin survei puniki.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge. Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Ungu, Untukmu Selamanya. Selamanya untukmu. Mari kita berjuang. Juang-juang gen malu. Tanggal 1 bayah, amon man gaji. Nyenawan, adik kita ngomong gus ganti. Nyenawan, tanggal 1 sing man gaji. Karena gue terus ngebon gen, kasbon gen terus. Sing man gaji, man slip nih gen man. Aduh, Rajang Semang demo niki, wenten ari ring batu yang niki. Akhirnya tawang niki jeneng Gus Gandhi gue niki. Pasti tebak kadene na lingsir beragaking niki. Sugama niki ari ring batu yang sampun nyarengin genda niki nge wenten request lagu gue niki beli dari kota yang judulnya Sing Mokoh. Ini bayi ngai otak penyiar makin kering niki. Semangat banget jaga tebak-tebakan niki. Kadang nak tebak skor gen niki. Ternyata yang lagu masih punya tebak-tebakan Gus Gandhi gitu niki. Maksudnya niki kota judulnya Sing Moko alias beraksi gue niki. Bayi kalau ngomongan beraksi gen misi keliling kota malu niki. Wenten Komang Ida suksema niki sampun nyarengin kena niki nge Ida napi niki Ida Sosiawati niki utawi Ida Susilawati. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi tembang nyanyi telar niki Bunga Citra Lestari. Sampun Gus Gandhi siaga yang kena niki nge tolong siapkan mic dan karaoke mic dan speakernya. Bila perlu toa di Bali Banjar di dupang niki pengajak Abanyar ngehang. Aduh suksema niki sampun nyarengin telar. Wenten beli kadek pajar sanga-sanga sing ada lawan niki. Swastiastu beli Gus Gandhi pun api gatre tumen tepuk ngene kengken metepuk sing taen niki cuma ningang suara gen metepuk orang niki. Jaya Pangus niki metepuk Asibak Lima. Kije mandan kone beli Gus ada sing kije niki. Ja. Wah nanti ini jak beli kadek ini tagihin beguling jak tekane malah belayak niki. Nini Gusta suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring semengi mangkin genda niki nge ring wewidangan pemedilan kone niki salam-salam mantu sami semeton Fox kemanten sarang Gus Gandhi selamat bertugas wenten niki Pak Yoga ring canggu. Men terus apa hubungannya niki yang ngirim pes 2000 si Gus Gandhi ini bisa kalau berubah dari 5 juta niki. Jaga ada dewe niki Pak Yoga ini loh. Kayaknya kan caranya ngatur nih gue sepang sampai tanggal 31 gue nih. Gampang. Coba Pak Yoga di pempatan walu. Di pempatan Canggu coba ngoyong Pak Yoga. Bisa 5 jam kan dari berubah langsung dari 5 juta. Cara ini di berita-berita viral dulu Pak Yoga. Wenten Bu Made Warni suksesmu sampun nyarengin niki ngarsa tembang jamrut kuning niki sane judulnya ulang tahun niki spesial untuk pianak titiae kadek suwana Bagus Genjing kuning niki selamat ulang tahun yang ke-19 tahun. Nah nakal gugu gen niki nge dinane mangke niki ulang tahun semeton Fox sane ulang tahun dalar ngerainane mangke niki nge wow niki wenten Putu Widiastuti ringgi anyar niki Gus Gandhi ucapkan selamat ulang tahun. Sabar dumun tembangnya ini malah jebos Gus Gandhi putarkan.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox Gus Gandhi metakon demun niki sedurung Gus Gandhi memberikan informasi nyanan den bune. Nyanan ge Gus Gandhi metakon makin Gus Gandhi jadi ngewedar demun niki yening sanga-sanga genta niki semeton ge wenten produk pinih anyar niki semeton antuk semeton niki sane meduwe permasalahan terkait rasa gatal yang membandel susah dihilangkan sekancan ubat niki sampun kangge nanging kantun dileh genta niki nge. Nah semeton wajib gunakan yang namanya minyak gatalin niki produksi dari sanga-sanga. Ingetang talar niki semeton produk asli racikan babi Bambang Pranoto wenten foto babi ring tiap kemasannya nih wenten talar niki minyak herbal kekalih niki semeton nge sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate pinakir racikannya nih sani lebih ultimate. Atau kemastika yang keaslian produk, info harga taler niki sani sejangkepnya nih rawin kemantan semeton ring Instagram @sanga_sanga_bali miwah website resminya nih balihealingwheel.com lan sanga-sanga official.co.id.

Indonesia 53 menit lepas dari 8 pagi. Rahajang Semang dumun niki semeton, menawi teu niki semeton sane wau Miragiang 99,3 FM. Masih bersama Gus Gandhi di zona Indonesia ya, di hari yang cukup cerah ini semeton. Buat semeton yang baru gabung silakan request di 087808-5993. Gus Gandhi menyapa mewali. Ada Gong Biang Rake yang sudah ikut gabung juga di pagi ini. Pak Dewa Buane juga di Klungkung. Beli Madi Hendra di kawasan Desa Tua Marga Tabanan. Gong Haji Apel, Talar Nikingge, Ring Wawidangan Padang Sambian. Gek Citra, Ring Wawidangan Bangli Niki. Sukseme sampun nyarengin. Gendan Nikingge, Wentan Talar Niki Royskin. Sukseme. Wenten Peka Abi, talar niki Beligus Widiantara, Pak Yan Sena, talar niki Pak Gungurah, suksesmu sampun nyarengin. Talar niki wenten, kije pesan tiangnya dilang niki Mokade Asih niki suksesmu sampun nyarengin. Al Ghazali kone niki kesayangan male jebos Gus Gandhi jagi cingain dumu niki nge. Wenten talar niki Butu Sekaryani ring wewidangan Keboiwe. Ring Keboiwe niki suksesmu sampun nyarengin. Tembangnya nih kone niki Cinta Terbaik dari Kasanora. Je kone man grup niki namanya Kasanora niki. Sing ada sing judulnya Kasanora Cinta Terbaik butuh. Bas keras tipone niki. Coba jemakang tip X malu. Aduh suksesmu niki sampun nyarengin. Nanang Janu, niki sampun nyarengin Gus Gandhi last child sekuat hatimu malu jebos niki nge. Coba Gus Gandhi metaken malu jan Nanang niki spesial. Ya Nana, niki kan bepelih gitu niki biasanya ada benang ngomong kamu jangan mencari kambing hitam gitu. Padahal kan anak buye pelih gitu ngalih pembenaran gitu kan. Kenapa harus kambing hitam orang? Kenapa sih kambing putih gen orang niki?

Ya Indonesia, semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin rindu gitu nih. Kayak amun nak berjatuh cinta tuh jag yang lain ngontrak kene niki. Sing itu Mang Ming, suksesmu niki sampun nyarengin mbok jegek ditiangin niki ring widangan Tulikup kenda niki Dewa 19, kamu milikku kene niki. Mana nih lanseng niki? Harus kamu milik. Kamu milikku. Nah, nah sing jeng ngakuin apa? Tenang, tenang, tenang sing ngakuin apa? Rajang teman niki wenten wenten Made Suryani ring penatih niki suksesme sampun nyarengin niki nggih. Ira Susiadi wau niki sampun wenten sira mo Herlina Wati niki ring wewidangan sempidi semangat kenten niki nggih semangat di duri niki nyarengin wenten dalar niki Nini Jero ring Gunung Agung suksesme niki sampun nyarengin Gus Gandhi semeton. Sana durung nyarengin ngiring niki ring 087808555993.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, yang tenuning.
2: Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
4: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
4: Inge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
4: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal. Sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Sekali lagi Niki Gus Gandhi ucapang Rajeng Wandi Warse selamat ulang tahun. Nah untuk semeton Fox ring rainan mangkin Niki Sani Wandi Warse wenten Niki Putu Widya Suti lan beli kadek suana Niki ulang tahun ring rainan mangkin Niki dumugi jadi dirgayuse napi sani dados cita-cita lan harapannya ni segera terwujud genta Niki nggih ingetang Gus Gandhi tunggu hadiahnya. Potong kuenya inget nggih, jangan potong uangnya apalagi gajinya Niki dipotong. Kuenya yang dipotong nggih diolas Niki. Semeton. Nah, Niki sane seneng ajang melon ternyata banyak sekali khasiatnya nih semeton nggih. Ah, Niki buah melon ternyata bisa atau mampu mencegah yang namanya dehidrasi. Karena kandungan air yang mencapai ya 90% semeton. Nah, melon juga sangat efektif yang namanya mengganti cairan tubuh yang hilang dan mencegah dehidrasi terutama saat cuaca panas semeton. Selain itu juga bisa ya menyehatkan kulit karena adanya kandungan vitamin C yang membantu produksi kolagen. Nah, sebagaimana diketahui kalau kolagen ini bisa menjaga elastisitas dan kekencangan serta kelembaban kulit semeton. Terus kalau semeton punya tekanan darah niki nggih, terutama niki darah tinggi, semeton bisa mengkonsumsi yang namanya melon karena bisa menurunkan tekanan darah. Sebab ya melon memiliki kandungan kalium yang ada sehingga bisa menurunkan yang namanya tekanan darah semeton. Jadi untuk informasi sejangkapnya ini rawin kemanten ke website halodoc.com.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu, yang sudah membawa perjalanan kita di 35 menit lepas dari 9 pagi. Selamat pagi dulu buat semeton yang pagi ini ya masih bergabung. Terima kasih banyak sudah ikut. Niki sabar-sabar ke mantan umun malah jebos gus gani lanturang ngewacen gater-gater sani sambil ngeranjing. Nah semeton, ingatan Niki untuk mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat tanamilah tanahmu sani klasik utawi ultimate ukuran 100 mili Niki semeton. Wentan api gus gandi. Nah siapa tahu dari mengumpulkan 9 kotak packaging Niki, semeton bisa mendapatkan reward umroh utawi uang tunai ya senilai 35 juta rupiah. Tapi ingat semeton, ada syarat dan ketentuannya. Ya, 9 kotak packaging tadi semeton wajib gunting menjadi 2 bagian dan tahun produksi yang digunakan adalah 2024 ke atas. Lengkapi dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Dan di depan amplop isi karyawan, konsumen atau sangasian. Jangan lupa semeton langsung kirim ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Babakan Gianyar, Bali. Dan juga boleh dikirim ke Fox Radio Bali. Ingat yang semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Peter Pan ya, Menghapus Jejakmu. Selamat pagi, disapa dulu buat IUS yang sudah ikut gabung di pagi yang cerah ini. Selamat beraktivitas saja. Terus juga Gus Gandhi mau menyapa di pagi ini. Ada Pak Komang Chandra ya, yang request lagunya Noah, katanya Bintang di Surga. Salam apa maksudnya niki, bingung Gus Gandhi maca niki. Oh, salam liang ane utama gitu niki. Oh, salam lau liang ane utama. Wei, jag ruwet niki asane Gus Gandhi nggih, padahal bu mana sih telung ngungkus niki. Nggih. Sukses men niki sampun nyarengin Pak Komang. Aduh, wenten talar niki dopeng SDC kesarengin talar niki Bu Ayu Tuban, sukses men sampun nyarengin. Wenten Dian Sudi ring karang dalem, sukses men niki sampun nyarengin Gus Gandhi, Pak Diarta taler niki ngir ring Ubud. Wenten beli Kade Armunanta ring wewidangan Padang Getas niki, beli Yansu taler niki, sukses men sampun nyarengin Gus Gandhi.

Baik itu menular sama Tuan Fox. Nah, tan kerasa niki sampun galah. Gue segani jadi mau pamit dumun niki nge. Sedurung nike wentan sane penutup niki. Telat niki tiang nyaringin gue segani aja abede nge niki nge. Wentan mau Octavia niki ring belah batu. Sukses mas sarang sami sama Tuan. Sinampuri yening wentan keiwangan. Wantah aja kegonjakan ke mantan nge. Yening wentan tembang durung sida gue segani putarkan. Pengampure benjangan male wawanin. Genda niki nge lebih awal di nyaringin nge. Langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gani mepamit antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gising Adalawan. Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu, sumeton Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular ke saringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-sangga Bahana Budaya Indonesia. Sangga-sangga sing Adalawan. Saringan dimun sumeton Fox Gendeng Bali yang tos gala rora tengah inge. Teleponin Gus Windu sumeton Fox gatrein. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Diolas, diolas, diolas.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Memolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ngarengan semeton di Gendeng Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu puna piga terrahinane mangken. Semeton Fox sedang ngudiangke. Semeton Fox sami rahinane mangken. Ngiring megatra dumun teleponin Gus Windu semeton. Duah wantang nyantos roras tengah mantan ring gending Bali. Ring WA 087-808-5-3-993. Semeton Fox ngiring teleponin yuk. Uningke semeton manut antara.com Menteri Lingkungan Hidup Bapak Muhammad Jumhur Hidayat nyobiahang kearifan lokal Bali sida dados contoh nasional ring pelestarian pelemahan iraga sarang sami rikale ngerauhin wewidangan tukat bindu ring kesiman dan pasar nge dane nureksain keberhasilan pengelolaan tukat ring wewidangan punike nyih nayang yening pelestarian pelemahan durene nenten wanta bergantung sarang manggala utawi pemerintah Kemanten semeton Fox nanging taler partisipasi aktif masyarakat dane puniki mikayunen kolaborasi ring warga komunitas taler para manggala utawi pemerintah sane keterapang ring tukat bindu side nyage fungsi ekologis tukat punike taler nguati nilai sosial budaya tur ekonomi masyarakat. Nah punapi niki penampian semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring yuk gatrain Gus Windu mali jebos teleponin Gus Windu absen-absen getarkan dumun ring WA 087-808-5-3-993 gaskan.

0: Nungguin ya.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, ngiring teleponin Gus Windu yuk. Teleponin. Ring WA 087-808-5-3x993. Siapa sih reke pun niki sane absen pertama niki semeton Fox. Ngiring. Beli dek Raden Dumunan, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Bego, sangat lawan.
0: Nggih, semangat pisan sampun ngajeng niki Bide.
1: Semangat lawan tiang boleh on air niki Bego.
0: Nggih, napi tembang ni mungkin mo dek beli dek.
1: Dia tembang ni kata ni beli Bego, sira dane. Nyandek lah.
0: Sira.
1: Apa ubat tatu ni guys?
0: Ubat tatu saking siro ni ke?
1: Saking ada.
0: Eva Pratiwi.
1: Eva Pratiwi kan?
0: Napi Margi.
1: Dan Eva Pratiwi.
0: Anggeh diurus megatre.
1: Megatre, karena si malu ni jadi urus megatre ni guys. Wentan de aning e Bu Marani de tanda serempeka de wikul komangkan ratu las mini yang de sumalaram imadu aja serajang pekaratna de ratna ge sumbawo kada dari asimang ning butuh bupati Bu Joni Pak Yoga de Pongki Pak Dereri de Afika de Niti Widastuti Reskane Komang Sudiani Tupurwo Cak Mois Pak Putu Keboiwo. Ya jadi tahu kan sambil ni guys.
0: Jadi semua beli deh.
1: Wajar beli guys. Rajal tugas yang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Mok dek Satriani saking kerobokan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajang tengah guys Windu. Sangat-sangat tengah relawan.
0: Napi tembang ni makin mok dek.
2: Tembang layang-layang guys. Sebagai diratongi.
0: Lurus megatre dumun.
2: Cutetnya mako sami Gus Megatro niki kari sibuk metanti nyangro subiang Gus.
0: Angge semangat.
2: Mugi rahayu sarang sami sareng kepeng. Etik semua Gus Windu rajang tugas Om Santi Santi
0: Om. Santi Om. Taler puniki wenten siramale semeton. Wenten Bu Joni wau nami hilang mungkin Bu Joni niki semeton. Ngge, suk semua taler aturan Gus Windu majang ring semeton Fox sarang sami sane sampun nyarengin ring WA. Ngge puniki wenten oh niki Bu Joni. Om Swastiastu Bu Joni.
3: Swastiastu Gus Windu nami gatra kena rajang tugas.
0: Paswa dumun.
3: Sangosan dalawan Gus Windu.
0: Napi tembang ne mangken Bu Joni.
3: Tembangane karadang wenten Gus Windu.
0: Wenten megatre dumun.
3: Katra terang dek tung biang raka yuk kelinci dek Jun wen Suparti dicu kita. Sekarini dek padi Pak Rere, Pak Yongger wes kani dek Afika Sembawa. Pak Raden tung ngaji apa lu hari dek dek

0: Pak Sudi, Pak Budayu jual tanah, Gong Mas Pro,
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik sama talara terang Gus Winu majang ring sematan Fox sarang sami sani sampun nyaringin Gus Winu ring WA. Inggih punika wenten beli di Armunanta sekeng widangan padang getas. Semoga terima jang ring beli di apika Bapak Malder ke Pak Sute dek debas wayan riris wayan rismawan. Talar wenten beli putu Aquarius sekeng widangan suka jiwa Bangli nge. Bu Made Warni kesayangan Gus Winu sekeng widangan pengosekan Ubud. Megatrem aja ngeregi sematan Fox sarang sami raja sarang sami nge asetung kare talar wenten Pak Ian Sene saking Bas Bedulu Bu Ayu Batu Bulan talar wenten Niki Gong Aji Apal saking Widangan Padang Sambian. Megatrem aja ngeregi Jero Pulau Sari Padang Sambian Bu Joni Pak Joni Buwana Indah Pak Wayan Sugita Kute Gong Kayu di Selanggung Nini Yudi sering Padang Sambian Bu Made Warsini kesayangan gue sini pisan Niki saking Widangan Nusa Dua. Megatrem aja ngeregi sematan Fox Maka Sami Dumogi pada Kenalan Rahayu asetung kare Pak Diarte nyarengin gue suindu nge saking Tegal Bingin Mas nge talar wenten Yan Sudi saking Karang Dalem. Megatrem aja ngering Mancimong Dejane Turrawan Manbawa Nyoman Sujane Nang Engki Pak Manbawa talar sematan Foksami talar puniki wenten Pak Tupurwo saking Widangan Sesetan nge siap 86 Pak Ketuang ngiring ramaikan. Megatrem aja ngering Ketetari Segedina Nasra Camu Is Putu Durupadi Ketenari Asing Nyoman Suwasti ke talar Mbok Mang Ming ngiring sematan Fox Lanturang Maling Atas Galah Rora setengahi nge sane dorong ke calling absen dumun antre dumun sane dorong absen absen dumun semeton ring WA 087808 5-3x993 sane dorong teleponin Gus Windu ngiring nek male jebos diolas teleponin ramaikan semeton Fox yuk gas.

0: Khas Bali, bahana budaya Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ngarengan semeton di Gendeng Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, ngiring teleponin Gus Windu malih yuk. Ring WA 087-808-5-3x993. Yuk, yuk, yuk, teleponin Gus Windu semeton. Celek, celek, celek, dogen HP ne jek mangken teleponin Gus Windu. Sik semua terang Gus Windu majang ring semeton ongge ngiring. Iku wentan Pak Mang Chandra data saking munggah kubu Karangasem, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gus Windu.
0: Password Pak Mang.
1: Sangat-sangat ada lawan, jek pasti mantap, Jos.
0: Senapi tembang nih mangkin.
1: Tembangnya pas sangat sayang deh.
0: Engge, dures magatre.
1: Magatre, sarang beli tupurwe, tidak rere, tidak Afrika, nanti Pak Malandung, Pak Joni Bojoni, Bu Dayu Biang Canang, Mbak Puyo Durupadi, Mbak Ira Susyadi, Mbak Tet Nari, Encan Mang Ming, Encan Majal Keputri, Pan Sudi Blue, Tiba Maling eh. Nggih, cita sarsanya sampun.
0: Mantan Pak Mang.
1: Angge, Om Santi Santi Om, oh, salam rahayu.
0: Santi Om, talar wenten Ji Dewa Buana, Om Swastiastu Ji.
2: Swastiastu, rajeng semeng tuh Gus, sangat-sangat sih ada lawan tuh Gus.
0: Napi tembangnya mangkin.
2: Yes. Yes, Gus, bang mau iguan tuh Gus.
0: Angge, dores megatre.
2: Iya, megatre saran semeton pok balima kesami rajeng rayu ke mantan tuh Gus. Iya, jebos mantan tuh Gus, semua tuh Gus. Om Santi Santi.
0: Talar wenten iki beli suka dana, Om Swastiastu beli bagus.
3: Swastiastu beli Gus.
0: Password.
3: Sangat-sangat saya delawan.
0: Napi tembang ni mangken beli Gus.
3: Lolat wenten Gus.
0: Wenten, saran sen kayun.
3: Terus nama maksud?
0: Angge, terus magatre.
3: Salam buat kenali, berani dalam perjalanan sama Bung Haji, Mbak. Salam semacam pok makan tapi bukan yang itu.
0: Angge,
3: buat tikus pintu, saya terlalu ni.
0: Oke, mau ke mana beli Gus? Oke, sama beli. Talar niki, wentan mbok mutiarai Om Swastiastu mbok.
4: Om Swastiastu rajeng. Siang tugas Windu. Sangat-sangat. Siang ada lawan.
0: Sampun ngajeng ke mbok jagek.
4: Sampun nih cat tugas. Tugas nah. Sampun ngajeng.

0: Yan, Andre, gagawin mo. Sige na lang pa sa amin.
1: Talar, wenta niki sama tan fox sana sampun nyarengin Gus Windu reng WA Gus Windu calling calling dumun ya calling calling niki sama tan fox saya agak pisan wenta niki motot nari saking widangan kesiman megatra majang reng beli de apika talar mbok mang ming tupurwa pak mang chandra yang lika putri beli ngurah hendu saking widangan tulikup megatra majang reng sama tan fox sarang samir hajang kombak mesawi terake manten nini gusta kesayangan Gus Windu talar wentan beli de apika ngirin telponnya Gus Windu nih beli dek mbok Hernawati talar beli dek suwana saking pengosikan ubot mbok mang ming saking tulikup suksema mbok mang ming menggatra majang ring beli dek apika beli dek raden tut nari engalika putri putu durupadi tut tu apri mang chandra tu purwe nge talar wentan beli jeruk andi arsa saking widangan songan wentan nanang janu saking widangan bangli nge pude ketalar wentan gong biang rake sampun Gus Windu calling nge awas wow mali jebos puniking orang tan mekoling gong biang rake gong biang rake gong biang rake oh sampun pangpat Gus Windu calling nike gong biang rake talar wentan pak tut adi dharma saking widangan pupuan tabanan abah waisal saking widangan sam pelanggan suksema dahat beli bagus ibu cegek saking kesiman yan bur arini taler ngiring lanturang malih semetan fox nyantos galah roras tengai sane durung absen absen dumun semetan fox sane durung ke calling jantas dumun kantun ring WA 087808 5 3 kali 993 sane durung teleponin Gus Windu ngiring malih jebos nge teleponin

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu, ngiring teleponin Gus Winu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 9 9 3. Semeton Fox elingang mangkin, semeton Fox nge sampunang lali makasami sarang sanga-sanga. Semeton Fox napi malih mangkin sanga-sanga mewali nyobihang produk pini hanyarnyane ultimir sanga-sanga nih. Kalau semeton Fox lebih kekinian mangkin tur lebih lengkap winten akeh nggih variannya nih, minekadi, minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare. Utamanipun ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga biguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewudar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sandi lembut untuk sentuhan kembang lavender pacang ngewanti nenanggang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi angat rikala ning kebalurang. Kemasannya nih sandi mie, aromanya nih sandi segar tur tetap ngawi kualitas herbal kasanga-sanga sani sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih ngiring rauhin mantan langsung Fox Radio Bali semeton sani begenah ring jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar utawi side tumbas ring nomor puniki elingang catat nge 081-993-100-102 mali habisan semeton 081-993-100-102 sanga-sanga sing adelawan. Om Swastiastu Bejero Mertosari.
1: Om Swastiastu Gus Windu sabun napi katrone sanga-sanga sing adelawan.
0: Enggih napi tembang nih mangkin Bu Jero
1: Gus Dodi ampun
0: durung sadencen
1: wenten ane kejar kolektor.
0: Wenten duris megatre dumun.
1: Megatre sereng Bu Kade Ratna, Rois Kane, Bu Made Martini, Yan Bu Raryani, Aji Tudarma, Rayu Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wiro, Dewa Jigite, Gus Bawo, Bu Put Nata, Bu Miasin Luwus, Bu Putu Kebo Iwo, Bu Tata Mani, Pan Sudi, Putu Dharma Yanti, Salon Opia Siulan, Bu Ani Siulan, Bu Ani Semua Bawang, Pekadanya, Serindek Dania, Gung Biang Rake, Bu Tirta Wati, Bu Pandai Sukowati, Rayu Radmini, Bu Pupuk, Ketut pemogaan Bu Ariati Penati pemahami payet sarang Bu Jero Wiko Sari kerobokan cuter nek sami ya
0: ngene
1: Om
0: Santi Santi Santi Om Om Swastiastu mok dek war saking udangan keramas.
2: Swastiastu beli Gus Windu
0: password
2: sanga-sanga sandelawan
0: napi tembang ni mangkin
2: yang duet Agustin sama Yan Wikario wendan nggih
0: sanin cen ke tembang ni
2: Taman Hati.
0: Napi?
2: Taman Hati.
0: Taman Hati, nggih, durus megatre dumun.
2: Nggih, niki buat salam buat adik-adik tiang yang lagi mekuli semangat manten buat
0: nggih.
2: Nyanggre Rahinan Galungan.
0: Nggih, sukses.
2: Kaler majang ring semeton fok, rajang nyanggre Galungan.
0: Nggih.
2: Buat Dek Gus Windu sukses selalu nggih.
0: Nggih, mewali.
2: Om Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Suksema talaraturan Gus Winu majang ringin semeton Fox kesayangan Gus Winu maka sami Santi sampun nyaringin ring WA inggih punika kedijaja semeton Fox tudina winten puniki inggih Pak Yoga Canggu talar winten kembar Aryani saking Widangan Antiga Karangasem beli Royskin saking Widangan Sukawati Dao Peken talar winten Bu Wayan Lasri saking Widangan Langkan Bangli nggih Pak Indra terima talar saking Widangan Langkan Bangli Bu Wayan Lasri niki saking Widangan Belayu Tabanan sok sama Bu Yan Bu Desa Wahyuni saking Widangan Gianyar talar winten beli Royskin ngirin teleponin Gus Windu beli Royskin Mbok Dayu Radmini talar saking Widangan Sutomo Grenceng Denpasar Bu Jerom Melati Jinggo Batan Kepoh nyaringin Gus Winu ngiring ramaikan telepon-teleponin Belian Su talar saking Widangan Klungkung nggih talar winten Bu Ira Susiadi saking Widangan Penebal Amunika Dumun Semeton Fox ngiring lanturang malih Semeton Fox sani durung ke calling Andre Dumun sani durung absen absen Dumun ring WA 087808 5 3 9 9 3 gaskan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin teleponin Gus Windu ya. Ring WA 0878085 3x993. Semutan Fox ya. Om Swastiastu Mbok Tut Yuk Las Mini. Oke. Nah, pi tembang ni mangkin mau ye.
1: Tembang ni sira ni ni. Pi sambung.
0: Sira. Menguing ni kita mau ye. Johan dikit. Napi.
1: Untuk dirawat.
0: Napi.
1: Untuk dirawat. Oh, Tripuspa dan
0: Tripuspa sani.
1: Untuk dirawat.
0: Tripuspa, Tripuspa Sanilianan, kayo niki, nu nyaman pedidi.
1: Oh caleb, punten.
0: Oh nge caleb, caleb nge durus megatre.
1: Di megatre, dan itu kebaya kerana kasu dan nyasan peka nge mengencang di ocon, terus power. Sila malihi. Dicetak maka sami nge.
0: Oke, suksema. Om santi, santi, santi. Om, taler niki wenten butus karyani saking widangan kebo iwe. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rahajang siang Gus Windu punepi gatre. Sangat-sangat sing adelawan.
0: Angge, semangat pisan niki bututan nyait niki mangkin.
2: Tembang neng ajam sekago sana keragung rakus hidan.
0: Enggak, durus megatre.

0: Bu Ayu Tuban, ini nanya sarang peka Bu Joni, Pak Joni, Bu Dayu Biang Sanang, Minyase. Tutup maka sami, Gus Hindu. Gus Hindu rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Angge, seksama. Talar pun ikhwentan, Mbok Yuk Kelinci, Om Swastiastu, Mbok Yuk.
2: Hindu rajang kemai, sangat-sangat sangat ada lawan.
1: Angge, napi tembang ni makin Mbok Yuk.
2: Yang Sri Kandi rengas-rengas jaran kan Gus Hindu.
1: Yang Sri Kandi kan sampun wawu.
2: Oh sampun, apa lain mau mau kenten.
1: Angge.
2: Iya mah kenten layang-layang mantan sana Gus
1: sampun taler sampun.
2: Angge kenten mantan ya Bali cara kena babai.
1: Angge dores semoga tre.
2: Iya mada. Atau Gus Bawo pernah pegatre, dek dar, dek segar, dek de pongki, dek apong, nalar, Angelika Putri, Ajeyong, dek Pak Erdi, dek Bikul, dek Afika, dek Raden, Kenten, Sirem Aleng, dek Mabade Marleni, Kak Odeng, Rui Istane, dek de pongki, Kenten, dek Ani Semua Baung, dek Ranagasu, Mabade Martini, Bujara Mutiarai, Pansur di Bihu, beli Nyaman Landung, beli Mangga Adong. Itu kan yang luka sami mantan, Gus Hindu.
1: Angge, suk sama dahat.
2: Angge, suk sama, Gus Hindu. Om,
1: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Suk sama telur otoran Gus Hindu, majang reng sementan Fox, sani sampun nyaringin Gus Hindu reng WA. Angge, punika wentan Bu Ayu Batu Bulan. Pak Go ngurah, angge. Sane mangkin mau ulang tahun niki suksema kirimane Pak Gung nggih. Gus ini bak tayang aja sarang Pak Gung uras semeton talar wentan Ian Burarini, talar wentan Bu Putu Mulyawati saking Wudangan Kenyeri. Bu Joni Pak Joni sampun wawu, Mama Putri kesayangan Gus ini, Mama Putri, Mama Putri saking Wudangan Dalong sampun Gus ini calling nggih Mama Putri nggih. Beli artawan saking Wudangan Singapadu. Megatra majang reng putra Singapadu, talar wentan beli gede pasak saking Merpati Monang Maning, wenten taler niki Bu Juro Mertasari sampun wagu beli Gus Sudiantara sikang sida munut Bangli, wenten Bu Made Sudanti kesayangan Gus ini saking Widangan Sesetan, Mama Aristi taler saking Galiran Galiran dije niki Galiran Bangli nggih. Moge Nirmala Sari saking Tegal Cangkring Jembrana Bali, Bu Baga saking Widangan Nusa Dua, Bu Wayan Sugiani taler niki wenten. Mok Komang Astuti kenten ge suk semua mok mangiring laturan malih yo mok mangye talar wenten iki Pak Gendut saking Widangan Tegalalang ge wenten beli derere gong biang rake Desa Putusoke saking Widangan Sidan Gianyar ngiring laturan malih semetan Fox kanton sarangin Gus Windu ring gending Bali ngantos galah roras tengai ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Podcast Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 99,3

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Jek serasa galahe mau uber-uberan sementara Fox nge. Telung dasa menit malih kesarangan Ghost Window puniki ring gending Bali. Antuk punika ngirin telponin Ghost Window semeton. Ring WA 087-808-5-3x993. Yuk gaskan, beli yong de bagus.
1: Om Swastiastu, sanga-sanga sing ada lawan Bligus ganteng.
0: Pas nge pas ampun nge napi tembang memang.
1: Tembang-tembang jam 12 Bligus. Beli kidik banten.
0: Nge. Tembang-tembang dumun.
1: Tembang ni Ucap Putri sarang gong reko sidan nge. Pada-pada demen.
0: Pada tresna kene.
1: Oh, pada tresna.
0: Sane lianan kayon saung keris wenten. Saling gisi wenten.
1: Ane kata wenten pada-pada terus no.
0: Ibas mekelo nih ketembang nih Pak Yong deh.
1: Oh nge. Saling gisi mantan dados.
0: Nge durus megatre.
1: Oh megatre. Manturing ketete Yulas Wini. Wenten biru iskin. Wenten Pak Diriri di Apika. Wenten. Nede Ratna ke daerah Den. Ketut Marsiniri Pamogan. Bu Ira Susiadi. Wentan Bu Ana, wentan Pak Ketua Di Darmo, wentan Bu Joni Pak Joni, wentan Dek Ani Dek Semua Baung, wentan Dede Pongki, dan Sira Malayu Penci, wentan. Nah cutat maka sami Pak Poli semeton Lian
0: Mas. Angge suksema.
1: Semam ligus Om Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Bu Ana saking wong ayah kedai. Bu Ana. I Nesan Mina pun iki sinyalnya nih sementara Fox nge ngiring beli de rere. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Bligus Rahajang Dengain Sange-sange sing adelawan.
0: Napi tembang nemangkin.
2: Tembangnya nih lungkung semara pura nge.
0: Angge Doras Megatre.
2: Megatre wawu enten aja yong de kalar Bu Ana wa ya gede wawanin wali Bu Ana taler wenten beli Royskin kada Apika kada Ratna de Ani Bu Joni lan Pak Joni kada Nia sarang Nini Dania wenten Dede Radan di Sudi Bu Sekaryani Mbak Minyase Pak Komang Chandra Sedata taler wenten Dede Pongki Ayu Kelinci Aje Dewi Gita cutat maka sami beli Gus
0: angge suksema dah
2: jang wenge Gus suksema Om Santi Santi Santi Ho
0: Bu Ana saking wong ayu kedai.
3: Om Swastiastu Gus Windu sangat-sangat singa gawang.
0: Punapi wawu nika Bu Ana.
3: Sinyale sinyale minap jelek Gus Windu padahal jelos dikitu segenap sih he.
0: Enten napi tembang ni mangkin.
3: Tembang ni mang nani apa mau tembang?
0: Mang nani senencen.
3: Sanesin.
0: Nah napi.
3: Sing mani mah saing nggih. Ane yen ane lenan dados masih gitu napi ge wenten nggih.
0: Ini penting mang nani kenten.
3: Maka terus sareng yong de. Sane wau sih kan ika.
0: Sane wau enten beli derere.
3: Oh, derere mesanakan lumun yong de Ketua Yasmini Arya Sadia Ilhakmi Bu Satriani De Oco Ketua Di Darmo. Si Remaleh ngira nggak pas tahu Royce Kane Gus Bauer Putu Keboiwer Si Remaleh ngejek juga makan sami mantan
0: aku
3: bingung
0: ngejek sama Bu Ana
3: inge karah wali Om Santi Santi Santi Om
0: kalar sama Tarangga Sunda majang ngereng sematan vaksinnya sampun nyaringin ngereng WA inge pun ikawentan Pak Gendut saking widangan Tegalalang nge megatre majang ngereng Jero Suwana Nyoman Sinah Madiraji Talar Wenten Desa Putusoke Ngeg Gus Dek Desa Putusoke Dayu Eka Gus Dek hadir saking widangan Sidan Gianyar suksema Talar Wenten iki Nini Jero saking widangan Gunung Agung Butut Mariani Taler Nanang Janu saking Bangli Nini Gusta Taler saking Gumbiang Rake Mih Jek Akeh Pisan Semetan Fox nyarengin Gus Windu nge. Aja aman maka sami Semetan Fox ke Mangolangole Kresto Ngajeng setengah ini mangkin yuk Mauinan Mangolangole Kresto puniki Wantah genah numas ajengan sani daat membuat pisan Sarang keluarga Kewawahin malian untuk pemandangan Dan nusani becek pisan Genahnya ne puniki semeton Wenten ring margi sawo nomor 100 kalih likur Desa Pacung Bitre Gianyar Bali, wenten akeh menu ajengan seni mudue cita rasa khas. Wenten ulam ayam, bebek nyantos bepase, nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangolangolik resto taler dadas rekomendasi majang sematan Foksane Pacang Madue Parikrame, mawinan iriki wenten genasane Presiden Nampung Kutus tali diri semeton, miwah pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke Mangolangolik resto, mawinan Mangolangolik estetik restoran, kesarengin keluihan danu bage saking sanga-sanga sing adelawan.

0: Ngarang ng Sumaton di Gendeng Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih abisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngarangan Semeton di Gendeng Bali.

Bu Wayan Ariani puniki nggih semeton Fox jek sane mangkin sampunang ne lali semeton Fox napi malih semeton Fox sane kayon niki medwe pian mekare ring 5 star hotel cruise line utawi sane pacang kuliah antuk program magang di ring dure negara semeton. Nah sane mangkin galah nyane sane becek pisan antuk nyarengin kuliah ring Elizabeth International Hotel and Business School mawinan semeton ring bulan Juni puniki wentan sane muaste jagoan semeton Fox jagoan Juni beragam promonya ring Elizabeth International nasional. Yening semeton Frogs ngambil niki program atiban tur nikmatin niki wenten potongan biaya kuliah nyantos 500 tali rupiah semeton Frogs elingang nggih. Sayan semeton Fox nunda-nunda niki daftar potongan punike sayan berkurang semeton Fox utawi yening semeton Fox ngambil program duang tiban jek langsung niki ngemulihang cashback nyantos kutus juta rupiah semeton Fox spesial pisan majeng ring semeton Fox sani ngambil jurusan hotel digital marketing yane side ngemulihang cashback 1,5 juta plus fotografi gear miwah live streaming equipment sane becek pisan khusus promo puniki kuotanya ini terbatas pisan semeton Fox nge tonden malih semeton Fox pacang ngamolihang voucher traktiran shopping majang ring semeton Fox make sami sani daftar mangkin Elizabeth International wenten ring Denpasar Gianyar tur Nusa Dua antuk fasilitas kampus berstandar internasional instruktur profesional tersertifikasi tur kurikulum berbasis AHLEI USA ngiring langsung mantan semeton Fox daftar kuliah ring Elizabeth International. Promo puniki nyantos tanggal 13 Juni kali tali 16 mantan napi male antosang semeton Fox semakin pun wujudang impian hebat semeton Fox kesarengin Elizabeth International mawinan kesarengin Elizabeth International sukses dados muda yuk gaskan.

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Suk sementara raturan gue sudah majang ngering beli coki saking udangan Jekardang ya. Mok de AC talar saking udangan kesiman. Talar wentan mok de Ani beli putus dan udangan yang batu bu baga saking udangan Nusa Dua. Suk sementara sementan Fox sampun nyaringin gue sudah ngering gending Bali. Rahin ini mangkin menawi tawet tadi uang terkirang antar gue sudah nas geng renang pengampur. Ngiring sarangin gue sudah male sementan Fox ring gending Bali sebilang rahinnya soma nyantos budeng ya ring galah dasa nyantos roh ras tengahi mawina niki semeton Fox benjang pacang semeton Fox kesarengin oleh mbok ge oca ring Fox memory nge selanturnya nih ring sanis cara miwar radite sareng ge swine ring kita ulangun saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Windu ngelungsur mepamit baik itu menular keseringin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Ada Lawan spesial kesayangan Gus Windu mangkit ulang tahun Pak Gungurah Dumogi Jastateken Arahayu Astengkare.

Tikitin anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetening kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi male wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning.
1: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3

Rajang dulu niki semeton, sani sampun nyarengin niki. Malah di bos Gus Gani jadi landurangnya, mawinan makin Gus Gani jadi ngewodar dulu niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedang memolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenten niki nggih. Nah, niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nggih, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton, seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

Di Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Semeton Fox Kesayangan Gus Windu Sampun ke Semeton Fox Makin budal saking mekarya Semeton Fox Jek pasti ke Leleh pisan Semeton Fox Pacang manjus taler nge. Semangat Sane lembur taler Sampunang lali Niki Semeton Fox Jek tumbas Maka sami produk saking sanga-sanga Semeton Fox Napi male makin sanga-sanga Mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih Semeton Fox Ultimate sanga-sanga nih Kalau Semeton Hadir lebih ke lengkap Tur lebih kekinian Makin

Wenten akeh untuk nyane inggih punika minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, antuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali antuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 malia pisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan nggak mau lihangnya nih semeton Fox pacang nggak mau lihang produk Sanga-Sanga, langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde ilang, sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menang.

0: Cetali Rupiah Kemanten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajang sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami ke wawahin male antuk pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jangan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medue parikrame bawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo, mauinan mangulang oleh estetik restoran, kesarengin keluihan danu, baga saking sanga-sanga, sing adilawan.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jagi ngrera all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.go.id.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Color menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titian sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Titian selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titian prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekar ya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamulihang nyane semeton Fox. Pacang ngamulihang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan,

Ali, voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox. Pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali antuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Antuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dase kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Dan 9,3 Fox Bali.

0: Pareng Adalawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore Semeton Fox. Punapi gatren iki Gus Dika Mawali iki nyarengin Semeton Fox Dumun di galane mangkin ngantos 6 sanje. Tentunya program kesayangan Anda Salam Sapa Semeton. Stay tune Dumun.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Canggu Karangasem, Roktober, Tika Pagraki. Hingga semuanya Fox ini nyajak niki megae uling Canggu ke Karangasem atau sebalik ne. Hati-hati di margin nge, aman kiap, minggir-minggir malu niki di tepi jalan, niki alih minimarket nge. Nah, menyeriat tidak sing kenapi, tapi ingat niki kendaraannya dimatikan sampunang niki sampai hidupnya pertama pada dalam aki nih, nyan takutnya ada maling masih kan nge semeton Fox nge. Atau sing niki semeton Fox tel ke manten niki Fox Radio Bali pangten nyanan kiap kita semeton Fox di tengahin mobil nih, nak dadi gratis masih semeton Fox nih ngehang di aplikasi Fox Radio nge. Apalagi niki ini semeton Fox dot ngehin tembang-tembang Bali kesayangan semeton Fox niki, nak ijak bisa semeton Fox langsung ke manten stel niki di 99.3 FM. Gini kayu niki semeton Fox niki meramaikan ngiring mangkin niki langsung ke manten ke WhatsApp santukan niki sampun make sane nyarengin niki dan sudah absen-absen niki santukan niki 2 jam ke manten di tiang di udara niki wenten di nomor 087-808-53-993. Sekali lagi di nomor 087-808-53-993. Nah, sampun nang lali antuk niki sarengin sosial medianya nih. Yene semeton Fox niki meduwe Facebook, langsung niki ke Facebooknya nih di Fox Radio Bali 99.3 FM lan Instagramnya di 99.3 FM Fox Radio Bali. Sampun nang lali follow dan komen-komen postingan terbaru santukan niki Gustika sampun ngupload ring Insta Story Instagram lan Facebooknya nih di sampun diupload niki lan ramaikan guys semeton Fox nggih. Nah niki 2 jam kemanten jenjem malunan niki nah dene yang sapa dumun nggih.

0: Vox Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sabun Tanah Milah Tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Diva Ucik Mukuli Niki Sanwe Mukuli. Semangat-semangat dumun Niki mengejar targetan ya sama tahun Fox Niki. Pastikan Niki ya nih sama tahun Fox Mukuli Niki. Luar biasa kenyal nengge, tapi pengorbanan kenyalnya sama tahun Fox Niki akan terbayarkan nanti di kesempatan Fox. Santukan ini kesempatan Fox niki dan melalui dadinya kesempatan Fox nggih. Apalagi nih niki ini kesempatan Fox ya bisa dibilang self reward niki. Hitung-hitung abulan cepok dadi kesempatan Fox nggih. Niki ini kesempatan Fox dot self reward niki melalui ditarekomendasiin ke Manggulanggo Lek Restu Kemanten. Santukan niki Manggulanggo Lek Restu. Nah, madue ajengan sane pinih luweh pisan anak-anak pisan. Lan pemandangannya pun pinih luweh sajane semeton Fox nggih. Untuk alamatnya wenten ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar. Nah, sampun nang khawatir semeton niki halal ten wenten bawinya nih. Langsung ya mantan semeton Fox niki ke Manggulanggo Lek Estetik Restoran kesarengin kaluwihan dan ubah gesaging sanga-sanga.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-sangat Siki Tembang, saking geng mas pemayun seken sayang. Ingat semuanya Fox, ini seken sayang ngajak pada wekan niki semuanya Fox. Jaga diri, jaga kesehatan ya semuanya. Apalagi ini semuanya Fox niki mekarya sebilang dina dan 24 jam mungkin hampir ya setengah hari ini niki semuanya Fox bekerja. Ingatang niki makte minyak balur sangat-sangat nggih pangten nyanan rubuh nggih semeton Fox niki buang nyanan ngale gawe nggih semeton Fox nggih, dan niki ndot ngibur pangten stres jenuh niki ora biasa terjadi di setiap manusia nggih semeton Fox nggih. Jadi langsung ke mantan niki semeton Fox tel lagu favoritnya semeton Fox, dan niki fun fact nih, fakta nih semeton Fox, yen semeton Fox ninggal hang lagu favoritnya semeton Fox bisa niki naik

Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Purnama Pinaka Saksi Tutsana Lan Putunia. Hingga semua tahun Vox Niki Purnama Mula Pinaka Saksi Niki, saksi atas cinta, pertemuan dan perpisahan Niki. Waduh Niki, ada yang berpisah ngeling nih semua tahun Vox. Niki Ge Uti, Ge Chandra, Ge Mei pamit undur diri dari Vox Niki. Dumogi iraga kecunduk malih Niki nge ding dijajah mekenah Niki. Sampunang Niki angsap jak gos dika Niki jak tilune aman angsap jak langsung ketut gitu nyen. Jadi buat semua teman-teman Niki men ketemunya nan Ge Mei, Ge Chandra, lagi Ge Uti ne jak langsungin sapa aja ide pis mang tali dali nah. Dan semua pembangan Niki buat semua teman-teman yang sampun nyerangin gos dika di Facebook Niki wenten beli cogos permana wenten Bu Gusti Ayu Parwati, Pak Wayan Sugite yang kan wenten malin Niki ring pejeng Bu Ekawati, ngantur malin Niki Nova ring Lampung sampun nyerangin titi yang wenten talal niki ring Mas Ubud, Pak Wayan Siajalan, Blimade Hendra Saputra. Jadi buat semua teman-teman Fox sampun nang kijah-kijah titi mawali mali jebos tembang lawas demen tiang atur niki liang Gusti Sudarsana Ayu Damayanti.

Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Lingga Jaya Sekar Pandan Wangi Sampun Katur Tiriang. Ingin semua tuan Fox niki tengahin up jagat digital mangkin ngiri semua tuan Fox nge niki sarangin niki radio niki dikalani semua tuan Fox mekaril gitu kan nge apalagi niki ngincane informasi hiburan lan inspirasi sebilang dina. Nah mangde radio ring Bali puniki stateng limbak tur manut ring pikayunan semeton PRSSNI Bali niki nunas keledangan semeton Fox sami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali. Melarapan survei puniki semeton Fox presiden ngewedar daging pikayunan rekalening miragi radio kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangde radio ring Bali sayang ngebecikan. Nah, supaya pun iki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit ke mantan gih. Saluwir niki penyawis metom menjantan rahasia. Nah, ini semeton Fox niki ngerara survei. Langsung ke mantan klik link tri sana wenten di bio Instagram Fox Radio Bali 99,3 FM Fox Radio Bali. Tur pilih link survei pemargin radio. Suksema peng banget niki buat semeton Fox sana sampun ngewantu niki mangdo niki Radio Bali sayan majiri wekasan kreatif tur relevan ring generasi make sami.

0: Khas Bali, bahana budaya Indonesia.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Sigit Tembang saking YS Bali sayang. Nah, ini seken saja sayang seperti orang hangus di kawau nge semeton Fox. Ye, sayangin dumu niki diri sendiri. Wau niki menyayangi orang lain. Aduh. Niki curhatan seorang jomblo niki. Aneh biasa ngorahang gitu soalnya mesti ada anak kesayangin soalnya kengken nih. Mata sayangin tunangan timpal sing dadi menkata nak jani itu nono ya nono. Dilarang menjadi perebut pacar orang ya ada sama ton. Cukup menyayangi diri sendiri dengan cara menyenangkan diri sendiri dengan apa nih semeton biasane aman Gustika dengan terapi-terapi niki relaksasi yang pasti ki murah meriah angin saking sanga-sanga semeton nggih. Nah, sanga-sanga pun niki pun manjur pisan buat semeton fox.ane relaksasi terus malih.ane pijat-pijat niki. Wah, mantul betul semeton. Dan niki pun sampun bisa kepolehan di apotek-apotek kesayangan semeton Fox, misalnya di Kimia Farma, K2 Apotek dan Century. Saya Nika semeton Fox niki sami wenten rika produknya nih mulai dari terbaru nih Gatalin, minyak balur sanga-sangane lan sanesiosan. Nah, jangan lupa semeton Fox produk asli sanga-sangane ke wenten foto Babe Bambang Pranoto nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Sikit tembang saking semaya koplo nyuwun bulan. Agar niki nyuwun bulan, sing nyuwun nyuwun napi ekspektasi orang tua nih. Terlalu berat niki menyuwun ekspektasi orang tua nih, geng. Nah maka ditke, ya lakukan yang terbaik saja ya semeton Fox. Nih apalagi niki jadi nak muda seperti Gus Dika, niki melakukan yang terbaik niki untuk apa ya itu yang dilakukan. Yeah. Dan niki sambil mungkin merenungkan, merenungkan apa yang ingin dilakukan untuk masa depan nih, titian jagi nyerangin semeton Fox Dumun. Nah, saya sambung nyerengin titiang niki di ini ada Mbok Herinawati niki. Sane sampun nyerengin titiang niki san mungkin besuwut megae nih Mbok Herinawati nggih. Nah, THR sing ada nih subuh mung kregalungan kangwang ane barak-barak tuh. Nah, amun sing barak-barak ane warna pelung-pelung tuh. Ane kenyemne pokoknya kenyemne manis gitu nah. Ane kenyemne nyebang sing menerima niki Gus Dika. Aduh, niki wonten malih niki mbok tari nih sampun nyerengin titiang niki nggih. Lah niki titeh sapa dumun semeton Fox nih sampun nyerengin titeh wonten Bu Wayan Sudiasih ring Klunggung sampun nyerengin titiang suksema nggih. Wonten niki mbok Dek Lestari sampun taler nyarengin Gus Dika suksema ping banget. Bu Desa Wahyuni ring Gianyar niki sampun nyarengin titiang suksema ping banget niki sampun nyarengin titiang dan semangat ya Gus Dika inggih suksema niki. Mbok Redanis niki sampun nyarengin titiang niki. Mbok Redanis ring Dija niki dorang oleng tuni. Ah. Aduh, niki wonten malih Pak Ari Dinamika terus sampun nyarengin Gus Dika. Pak Yuli Dharma Sabe sampun taler niki nyarengin Gus Dika. Lan Bu Man Satria niki sane Satya nyarengin titiang seperti namanya Bu Satria Satil. Niki sane sedang jemet mekarya niki di griya. Nak suba Pak Duasa-duasa liu niki bin mani ada sugian Jawa sugian Bali galungan. Oh bin ada pembacaan nagung jek apal Gus Dika bene. Kali Duasa main kan semeton. Duasa apa nih? Duasa gajian. Ngelantar mah niki Pak Adi Artane ring perang luk-luk sampun nyarengin titiang. Lan Bu Bagus ring Abian Semar paling nyempun nyarengin. Nggih. Nah semeton Fox sampun nang kije-kije mawali nyarengin titiang mali jebos niki. Dan niki tembang tution tiang puterin dupon. Nggih.

0: Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: jajan.
1: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Bayu Nirwana, Ibu Bidan. Hingga semua tahun Fox Niki Galahe, subuh mepet sajan di Sanjane Mangkin. Titi yang harus pamit undur diri di salam sapa semua tahun Dumun. Ge, santungan Niki sampun galah 5-6 sanjo. Niki Titi yang mau menyapa Dumun semua tahun Fox. Ini sampun nyerengin Titi yang Niki. Wenton Bo Ira Susiadi, ring penebel hadir Niki nyerengin Gus Dika Lantra Hajeng Suri. Mangwi ring renon Niki, sampun nyerengin Titi yang suksemo Niki Mangwi. Ge, Niki pendengar anyar Niki salam kenal saking Gus Dika. Lanturin malih Niki Wentan Bu Puput Nata Besake sampun nyarengin Taler Niki Suksema. Lan ini Gusta ring pemedilan Rahajang sore Taler Niki beli semol Mawang Ubud Niki sampun Taler nyarengin. Wentan ini Dania ring Sanur Niki hadir menemani Gus Dika. Lan Rahajang sore Niki Wentan beli Tut Wijaya sampun Taler nyarengin Suksema pin banget. Nah, Rahajang sore buat beli gede pasak ring monang maning, buat dek asih ring wabidangan kesiman. Menapi gatren ini buat Bu Sekaryani ring kebo iwo, dumogi terhibur sarang teman-teman sanet yang puterin di nenek makin. Beli ngurah hendu ring tulikup Taler sampun nyerengin Gus Dika Niki, suksya mapeng banget Niki. Lan Pak Mang Chandra Niki medagang yeh Niki, yeh ne berasa napi Niki. Berasa manis-manisnya. Lanturin malih Niki sana sampun nyerengin Gus Dika wentan Pak Gendut Tagalalang. Lan bidak suwane Niki sana sampun nyerengin Gus Dika suksema. Bima de Hendra Saputra Mbok Tut Narino Jaka Siman Mbok Yasini sampun nyerengin Dit yang suksema ping banget. Oke, lan semua tonton sampun nang kija-kija. Soalnya Niki Gus Dika ngelanturin malih Niki siaran ngantos jam 8 di Budaya Indonesia. Jadi tetap stay tune dulu Niki. Dan Titi yang pamit undur diri dulu dari salam sapa semeton. Dan langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Tiang sinep antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

kidenana akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Gising ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Baik itu menular kesarengin Gus Dika lagi nih di Budaya Indonesia sampai jam 8. Stay

Di Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu pembuka dari Afgan, Pesan Cinta. Ya, sama teman Fox yang mempunyai pesan cinta yang mau disampaikan kepada seseorang yang dicintai. Gus Dika bisa menyampaikan loh. Tapi diisi bumbu-bumbu gosip dikit. Gak boleh gitu ya, itu fitnah jatuhnya. Nah, buat sama teman Fox, kalau mau mengirim pesan ataupun requestan lagu nih, ini beneran ya teman-teman Fox ya, bisa banget langsung ke WhatsApp di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Dan jangan lupa teman-teman Fox untuk gabungan juga di aplikasi Fox Radio ya, karena ini gratis. Dan mungkin ya hari ini atau besok ini aplikasi Fox Radio tidak akan dipakai lagi. Kita beralih ke websitenya di www.foxradiobali. Dan jangan lupa juga ramein di Facebooknya di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan kali ini Gus Dika akan menemani Anda sampai jam 8 malam dengan lagu Indonesia kesayangan Anda, tentunya yang terbaru ya teman-teman Fox ya. Dan yang udah gabungan pun rame banget ini ya, ada Uti, ada Mbak Helinawati, dan masih banyak lagi yang mau lagi disapa nanti langsung aja. Tapi ini ada satu lagu dulu ya teman-teman dari Dika Pradipta, Melepaskanmu.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
7: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
8: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
7: Sanga-sanga memang inspirasiku.
8: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Batas senja kita usahakan lagi. Semeton Fox, Gus Dika mau ngasih tahu nih Semeton Fox ya, kalau pabrik Sanga-Sanga sekarang bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate Semeton. Dan waspada ya produk palsu, karena produk asli Babi Babang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan ada foto Babi Babang Pranoto di kemasannya. Nah, dan Semeton Fox, jangan lupa ini sekarang ada juga produk baru yakni Gatalin, di mana solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin nggak nyaman di kulit. Nah, untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Semeton Fox dapat mengunjungi platform resmi di Instagram @sangasanga_bali atau websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.

9,3 FM Voice of Sangasanga. Yud Gitap, sedia aku sebelum hujan. Enggak semeton, gimana nih? Sedia aku sebelum hujan, itu artinya apa? Sudah setia menemani, harus nih ya. Jadi kalau Gus Dika setia aku sebelum siaran gitu. Ya, buat sepotongan Fox yang udah gabungan di Budaya Indonesia, terima kasih banyak ya, karena ini banyak banget yang udah gabungan di WhatsApp nih. Ada Mbok Yastini yang udah gabungan dari jam 6 sebelum Gus Dika closing tadi ya. Ada juga Mbok Dayurat Mini yang selalu setia menemani Gus Dika, dan Pak Dupurwo yang sudah gabungan juga dari Sesetan yang minta lagu Surat Cinta untuk Starla. Ini Surat Cinta untuk Starla atau seseorang nih Pak Dupurwo? Jangan malu-malu dah. Salam-salam katanya buat Ketut Ari Camboiz, Putu Drupadi, Ketut Naryasih. Tapi agak sedikit aneh ya, biasanya isi kesayangan-kesayangan nih ya Pak Dupurwo. Kenapa sekarang tidak ada isi kesayangan-kesayangannya nih? Ada juga Pak Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang sudah gabungan, dan Pak Joni Bu Joni yang sudah gabungan juga ya, yang request Tembang Mahal Ini. Siap. Ditunggu dulu ya, Mbok Gek Lini akan meluncur nanti, ditunggu aja, bakalan saya putarkan. Dan stop, stay tune dulu di Fox Radio Bali.

Bali 99,3 FM Voice of Sanga Sanga. Satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ya, semeton Fox, ini Gustika kembali lagi ya mengudara untuk menghilangkan rindunya semeton Fox mungkin. Rindu-rindu apa nih rindu, padahal tadi baru siaran di jam 4 ya. Bisa aja nih Gustika nih. Oke, baik lagi ya semuanya Fox. Ini Gustika, kali ini akan membahas tentang budaya Indonesia. Yang dimana kalau ngomongin tentang budaya Indonesia ini, wah, bisa berepisode-episode, bisa berjilid-jilid ya semuanya Fox ya. Karena mulai dari Sabang sampai Merauke ini, banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Apalagi karya budaya Indonesia ini ada yang mudah mendunia. Contohnya batik ya, yang dimana sebagai warisan budaya tak benda yang sudah masuk ke UNESCO semeton. Dan gak cuma itu, ada juga gambaran angklung yang dimana ini permainan alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan, ini juga sudah mendunia loh semeton Fox. Dan gak ecek-ecek loh semeton Fox. Paduan suara dari Indonesia ini juga diiringi dengan angklung loh semeton Fox. Sebenarnya masih banyak lagi nih ya semeton Fox ya, budaya-budaya Indonesia yang sudah go internasional. Dan kali ini ya, apa yang akan dibahas sama Gustika? Nah, tetap stay tune dulu di Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan satu lagu dari Lyodra, Ego. Semeton Fox, ini yang baru gabungan, yang belum gabungan, yuk gabungan dulu yuk Semeton Fox ya di WhatsApp. Karena Gustika hanya sampai jam 8 aja, jadi langsung cus buruan yang mau request lagu, salam-salam, ataupun apa aja nih ya, kecuali jodoh nih Gustika gak bisa ngasih nih. Carilah sendiri Semeton Fox ya, mandiri-mandiri dulunya jodohnya. Dan di sini Gustika akan menyapa lagi nanti, tapi Semeton Fox yang mau gabungan bisa langsung di WhatsApp-nya di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Dan jangan lupa Semeton Fox yuk gabungan juga di Facebook-nya di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram-nya di 99,3 FM Fox Radio Bali.

Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Tiara Andini, kupu-kupu. Wow, kupu-kupu udah mengudara seperti lagunya yang udah mengudara ya. Semoga terhibur dengan lagunya yang request tadi ya. Dan pastinya Niki, saya mau menyapa dulu Smeton Fox yang sudah gabungan di Budaya Indonesia yang kali ini di WhatsApp. Siapakah ini? Ah, selamat malam dari Sidan Bundut Bangli, hadir Bligus Widiantara ya, yang requestannya udah diputar barusan. Nah, semoga terhibur dengan requestannya ini Tiara Andini, kupu-kupu ya. Dan yang setia juga menemani Gus Dika di sore ke malam ini ada Ninik Gusta dari Pemedilan. Dan selamat malam juga Bu Madewarsini. Dua kali berturut-turut ya. Gus Dika menemani Bu Madewarsini, semoga enggak bosan-bosan ya. Dan gak cuma itu, Mbak Irina Susiadi juga sudah gabungan. Ini hadir yang menjaga hati Yuvi Anuno. Tapi ini versi Fajar Nur, udah saya gabungan nih. Udah saya putarkan juga nih. Mau menjaga hatinya siapa nih Mbak Irina Susiadi? Dikasih kisi-kisi dong. Selain itu ada juga Brigade Pasa dari Monang Maning yang sudah gabungan. Abah Waisel juga dari Samplangan Gianyar sudah gabungan. Yan Bur Arini juga sudah gabungan dari Kesiman ya. Dan Smeton Fox yang belum gabungan, yuk gabungan dulu karena saya mau putarkan dulu satu lagu dari Adrian Khalif dan Jusy Luffy, Sialan.

0: Bali. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Nadif Basalama, Aziz Harunul, dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Teman-teman Fox yang ingin mendapatkan hadiah umrah ataupun uang senilai 35 juta rupiah, saatnya teman-teman Fox ikuti reward dari Sanga-Sanga ya. Karena reward Sanga-Sanga sedang berbaik hati nih, teman-teman Fox membagikan reward Sanga-Sanga dan uang senilai 35 juta rupiah. Dan ini periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja ya teman-teman. Dan caranya pun gampang banget. Teman-teman Fox kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, dan ini wajib digunting menjadi dua bagian serta produksi di atas tahun 2024. Jangan lupa lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap, dan diisi juga kategorinya ya teman-teman Fox. Ada 3 kategori, ada karyawan, konsumen, dan sangasian. Kalau sudah, langsung dimasukkan ke dalam amplop ya teman-teman. Dan udah lengkap nih teman-teman Fox, ikuti persyaratannya. Langsung aja kirim ke pabrik Sanga-Sanga ya semeton di Jalan Sawo nomor 188 Banjar Sanding, Desa Bagbakan, Gianyar, Bali, atau bisa ke Fox Ridu Bali juga. Nah, kalau semeton Fox banyak mengirim nih, semakin besar peluangnya semeton Fox untuk menang loh.

99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu saya putarkan spesial buat Smeton Fox dari Samuel Cipta, Pencuri Malam. Waduh, kalau Samuel Cipta Pencuri Malam, Gustika pencuri hatinya Smeton Fox ya. Makanya jaga hatinya Smeton Fox ya, biar gak dicuri. Apalagi malam-malam, rawan nih. Dan buat Smeton Fox ini yang sudah gabungan di malam hari ini, terima kasih banyak loh ya Smeton Fox ya, dari sore ke malam ya, dari terang ke gelap ini Gustika menemani Anda. Yang udah setia nemenin Gustika pun juga udah rame banget nih. Ada 5 di Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ya, sudah gabungan, terima kasih banyak ya. Dan gak cuma itu, ada juga Mbok Mutia Rai dari Klungkung yang udah gabungan sama Gustika nih, terima kasih banyak. Dan ada dari Denpasar, Gong Biang Rake juga udah gabungan nih. Apa artinya Bagus Mencedur nih? Terima kasih loh Bagus Mencedur dibilang Niki. Agak gak mencedut Niki. Dan selanjutnya dari Tulikop Gianyar, Pak Putu Julio juga udah gabungan yang di jalan, hati-hati di jalan Sagita. Hai, kemana nih jalan-jalannya nih? Gak ngajak Gustika nih? Waduh, sendirian aja kayaknya. Tuh ada yang digandeng nih. Oh, ter aja gandengan. Masa Sagita gak gandengan? Selain itu ada juga dari Klungkung lagi nih, Bliansu yang udah gabungan, terima kasih banyak. Absen juga di malam-malam Bu Wayan Lastri dan Bu Feby yang lemburan nih, yang mencuar katanya sampai jam 8. Iya dong. Kita sebagai perintis bukan pewaris, harus semangat bekerja dulu ya. Biar bisa mewariskan. Ya, minimal bisa mewariskan tekad dan kuat ya. Dan selamat malam juga buat Mbok Jitusri yang request tembang nih ya, Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah, sudah saya putarkan. Semoga bisa bernostalgia juga dengan lagunya dari Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja ya. Dan Smeton Fox jangan kemana-mana, Nyoman Paul akan mengudara nih ya dengan satu lagu dari Tunggu Apa Lagi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Kesha, Lefron K, Andi Rianto, Mengejar Matahari. Dan Fox, ini gak kerasa udah jam 8 malam. Gus Dika pamit undur diri dulu ya. Terima kasih buat Belian Gan, Beli Doping SDC, sudah gabungan di Budaya Indonesia ya. Semoga terhibur dengan teman-teman yang saya putarkan. Dan jangan bosan-bosan dengerin Gus Dika di Fox Radio Bali, karena besok Gus Dika akan balik lagi, tentunya akan menemani Anda. Langsung saja, tanpa basa-basi, Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rajang dulu niki semeton, sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi landurangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewedar dulu niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nge. Nah berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox. Ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya ne semeton Fox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge. Dio sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: Box Bali.
1: Sapa sireun niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngawantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngawantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

89,3. Fox Bali.

0: sing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bandar Budaya Indonesia. Rajang Wengi Selatan Fox kecil balai sering gaya. Seperti biasa neng Tembang Tresna nyantar segala salah sewengi sepenang lali. Baik nih kemenular kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat sing ada lawan.

89.9 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sing promosi sama Tuan Fox. Nggih, ngapain promosi? Lebih baik upgrade diri sama Tuan Fox. Nangi. Ya, dalam proses upgrade diri, wenten sane mengupgrade diri dengan diri sendiri. Wenten juga niki sane ditemani. Nanging sane LDR Otawi niki ya mau Yening sane sampun walaupun menghabiskan waktu seharian bersama, nangi kan tetap budalnya kari ke rumah utawi ke jero masing-masing. Gih, padahal wau san ngorto, san ngobrol kenten, ternyata rasa rindu nih ke memang nenten dados dihindari. Napi malih niki sane wau kasmaran sama Tuan Fox. Ternyata niki manut saking jawaban ringkuara sama Tuan Fox, sane gaya ketus langsung ringkuara pun niki wenten cara menghadapi rasa rindu sama Tuan Fox. Niki dengan wanta menerima bahwa rindu niki wajar sama Tuan Fox nge. Tetap menjaga komunikasi lan mengisi hari dengan hal-hal sane ngareni diri berkembang. Napi malih niki rindunya dengan orang sane nenten dados makin kangen makin ketemu alias LDR utawi LDM niki. Semangat sama Tuan Fox. Tetap menjaga komunikasi sama Tuan Fox nge. Mauinan semakin iraga sibuk bertumbuh, semakin ringan jarak nikah terasa. Perfokus dengan diri sendiri, kembangkan napi pun potensi sana semotan Fox miliki, hobi-hobi semotan Fox jalankan, lan pokoknya sampun alali pun iki tetap terhubung dengan pasangan. Rindu nih kan enten jatanda untuk menyerah, nanging bukti bahwa enten seseorang sana begitu berarti ring kehidupan semotan Fox sampun nang niki wah. Ya walaupun niki semotan Fox sedang dalam posisi LDR, LDM kenten gih, ya nih rindu malah wenten sani aja ketemu Driki.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: 99,3

9.9 FM Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Buana Budaya Indonesia. Pilih ke ayah atau iya, si rasanya pilih Smotan Fox pun ke ayo. Yang ini Smotan Fox milih ke ayah, pun ke ngiring serangin gaya Smotan Fox, ring tembang teresna nyantau segala salah sewengi. Kenten gila ada Smotan Fox di streaming ring aplikasi Fox Radio, sana medue niki aplikasinya ini ring Play Store dan juga App Store. Dengan gratis Smotan Fox nenten-wenten biaya napi-napi, langsung nonton download lah niki request tembang favorit Smotan Fox. Sane Smotan Fox pengen antuk nyanyikan ring wengi mangkin. Geda dos niki. Atau sane menemani perjalanan Smotan Fox sane kare ring margi alon-alon Smotan. Dumugi rahayu sarang sami nyanto sering jero soang-soang. Eh, lan Smotan Fox juga niki dados nyarengin ge aya ring WhatsApp 087885555993. Pilih aku atau iya sih repot sane Smotan Fox pilih. Ya tetap niki nyarengin ge aya Smotan ring 99,3 FM.

Pemirsa di Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, bumogi sirepun sane sematan Fox puniki harapkan yeh sane terbaik untuk sematan Fox pokoknya. Mugi beli jodoh tiang. Yang gaya mendoakannya adalah semoga yang terbaik untuk kesempatan Fox. Untuk kesempatan Fox puniki juga sana nyingakin tempat terbaik menghabiskan waktu dengan pilihan terbaik kesempatan Fox. Gaya wen rekomendasi puniki ring mengo lengo lek resto sematan. Ring mengo lengo lek resto sematan selain medue ajengan sani, tentunya dengan cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepase driki wenten sematan Fox. Dijamin halal nggih nenten wenten ulam bawi sematan Fox. Tur sematan juga driki pacang menikmati pemandangan danu sani sampun tersedia ring mengo lengo lek resto. Ring sematan Fox pacang puniki piknik kesarengin keluarga, medue parikrama sani membutuhkan tempat luas, ring mengolik-olik juga salah satu sane gak ya rekomendasikan mawinan ring mengolik-olik resto puniki dianten genah sane presiden nampung kutus tali diri sematan Fox genahnya nih niki ring margi sawo nomor 122 di sepacung mitra kabupaten Gianyar Bali sematan Fox langsung mantan meluncur napi malih puniki sampun pacang galungan gih sane terpentingnya selain galungan wantah manis galungan waktunya menghabiskan waktu keserangan keluarga piknik keluar jalan-jalan lansane lianan langsung mantan iki sematan Fox salah satu tempat destinasi sematan Fox wajib kunjungi wantaring mengulik-ulik estetik restoran sane keserangan keluihan danu bagel saking sangat-sangat.

0: dengarkan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

0: seneng banget karena kita datang di saat kayak lagi Christmas. Kayaknya itu udah cukup sih melihat dia seneng sebelum dia meninggal.
1: Sebat beli tetap harus makan.
2: Password very nice.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bara Budaya Indonesia. Semoga Fox hati-hati jaga diri nge mawinan ya. Selain jaga diri, jaga hati juga penting ring. Saat-saat mungkin harus kompak nih kesempatan Fox untuk menjaga diri, menjaga hati, menjaga dompet. Waduh. Lan semoton Fox mangga niki ring wengi mangkin semoton Fox juga niki semangat ya, semangatnya gimana nggih ayah mangga semoton Fox niki happy nggih mangga semoton Fox happy ya pacang calling niki semoton sami sana nyaringin ya ring aplikasi Fox Radio Bali sira niki sana sampun bergabung terpantau niki ake sana nyaringin nggih ayah rahajeng wengi semoton Fox ya pacang calling dumun niki sana sampun bergabung sebentar. Wenten Made Warsini nyarengin ring wujangan Nusa Dua, ni Made Soranadi niki nyarengin atau ini Gusta ring wujangan Pemedilan. Wenten Dewa Nyaman Witiana nyarengin ring wujangan Bedugul, Pak Wayan selamat bergabung sareng ya ring wujangan Samplangan dia nyar. Pade Pangkur niki nyarengin ring wujangan Sukawati Rahajeng Wengi. Wenten Bido PSDC bergabung ring wujangan Kebagan Kayu Bihi, ni Made Warni nyarengin ring wujangan Pengosekan Ubud. Wenten Pak Ketutari Sugenadi Nasra bergabung niki nyarengin ring wujangan Penamparan. Wenten sih remaleh semoton Fox sarang sami puniki nggih sampun namung kiki-kiki jas tetep sareng nggih ayah nyantos segala salah sewengi semoton Fox.

0: Bali di Tembang Tresna. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: 99,3 Fox Bali.

Sony Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Smoton Fox makin gaya lanjut untuk calling-calling nih. Smoton Fox sami sani. Sampun bergabung Lankari, bergabung nyaringin GA ya. Makin gaya pacang meluncuring aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993. Wenta Niki Pak Ari Dinamika bergabung sareng GA ring Wujang Atau Fatih Klungkong Rahajang Wangi. Wantan Bu Putustun bergabung nyaringin di ayah Pak Gede Sumaya sering Wujangan Pedawu Beleleng Wantan Beli Madi Hendra Pato Purwo bergabung ring Wujangan Sesetan Wantan Beli Gede Pasa Beli Doping SDC Pak Gumurah Niki ring Wujangan Dalung Wantan Bu Madi Warni Niki bergabung nyaringin di ayah ring Wujangan Ubud Wantan Beli Ngura Endu bergabung Abah Waisal ring Wujangan Samplangan Gianyar Wantan Beli Gus Bawa nyaringin ring Wujangan Batu Bulan Pali Pangkur Wantan Bok Komang Sri Niki ring Wujangan Teg Genungan sesama-sama tanpa sampun yang nemuin kija-kija nyaringin gaya ya, nih kemali coba semantan naring tembang tresna.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, niki kesarengin Bapak Gubernur Bali, Bapak Oyan Koster, memimpin aksi penanaman mangrove Ring Mangrove Arboretum Park, Pedungan dan Pasar Selatan, Ring Pinangal das Juni 2026. Ring dimana kegiatan ini ada simbol komitmen bersama Ring menjaga lingkungan lan menghadapi perubahan iklim Sematan Fox. Lan Menteri Jumhur juga mengapresiasi komitmen Bali ring pelestarian lingkungan lan menyebut Pulau Dewata dados contoh kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menjaga alam. Beliau juga niki menilai keberhasilan Bali mengendalikan persoalan sampah dapat memperkuat citra pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi hijau melalui pengelolaan mangrove. Lan sementara niki Bapak Gubernur Oyan Koster niki menyatakan penanaman mangrove dados bagian ring program prioritas Bali yang menjaga keseimbangan ekosistem lan menghadapi perubahan iklim. Lan juga mengungkap sekitar 18 hektar kawasan mangrove ring Denpasar lan juga Badung Sani sempat rusak terus direhabilitasi sejak 2019. Sumber niki gaya ketus langsung ring Denpasar.viral ring social media Instagram.

Putri dan Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox, haring dingin-dingin, cocoknya kian untuk semoton. Sedurung sirap dibalurkan badannya dengan minyak balur sangat-sangat mangde benjang niki. Anget, benjang anget, mali jebosnya anget, terbenjang, siap niki menjalani hari maksud ge ayam. Waduh, Semoton Fox terpantau niki Semoton sampun menggigil. Ringkin tamani mana suaranya niki Semoton Fox? Terpantau niki nggih, dinginnya sampun sampai ya menembus ke tulang-tulang niki Semoton Fox. Harus wajib siap sedia minyak balur sanga-sanga mangde tetap setata anget badannya lan juga niki aktivitasnya nenten terhambat. Yang Semoton Fox pun niki bingung mau melihang minyak balur sanga-sanga makin sanga-sanga produk selain minyak balur skincare juga, body care juga. Niki sampun semakin gampang Semoton Fox santuk ngemolihang. Langsung mantan niki meluncur ring di keranjang Bali Semoton ring lantai 1. Niki sampun tersedia boot ring sanga-sanga. Nggih, nangi ya ni sane jauh kenten ring tempat sane sampun dia sebutkan. Semoton Fox sampun sampun khawatir mauinan sanga-sanga produk niki juga sampun tersedia ring Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Lebih gampang niki ngemolihang sanga-sanga produk Semoton Fox nggih. Sampun nang khawatir ring tempat sane sampun niki Semoton Fox ge aya elingan ring Semoton sami. Niki sampun mantap produk sanga-sanga asli racikan Bali Bambang Pranoto sane keproduksi oleh pabrik sang

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Selamatkan Fox kayak manggil lanjut calling-calling dikirim WhatsApp. Sane kari nyarangin di ayah dikirim 087808555993. Bentar ini Gusta nikira hajeng wangi sampai nyaring-nyaring WhatsApp. Wentan mau kada wati ring wui dengan Bu Leleng. Sapu napi kabar cuaca dingin kah? Suk sama sampai nyaringin gak ya sama tan Foxnya sampun nang lali niki dibalik saput. Sana sampun dibalik saput pun niki nyaringin nyantos galas salah sewangi sama tan. Wentan pemandai warsini bergabung serang gak ya ring wui dengan Nusa Dua. Pak Ketua Suparta niki bergabung ring wui dengan Tengkulak Kaje. Wentan Gusman Purwo niki nyaringin utawi Bapak Ida Bagus Purwo Giri. Iya tampak siring lah hajang wengi om swastiastu. Sok sama pemang sampun nyarengin rahayu sarang sami mualing. Eh wentan jitu sri niki bergabung sarang gaya ring uwidangan Bang Li Mo Herlina Wati bergabung. Wentan Mo Ira Susiadi ring uwidangan Penebal. Wentan puniki Dek Mur ring uwidangan tampak siring. Wentan Bu Ayu Kenyari niki nyarengin gaya ayah rahajang wengi. Sok sama pembangas ampun bergabung. Wenten Mbok Rai Sukarti jebos budal alon-alon ge siap alon-alon ge aya kok. Alon-alon mantap. Wenten Bulu Sumar hajeng wengi. Sok sama sampun bergabung Bulu Sumar. Kangen niki sampun ge aya siaran. Aduh kok kangen-kangen somatan. Gaya kan juga jadi kangen. Wenten Ibu En Lastri bergabung. Mau kade AC Bu Bagus rahajeng wengi ring widang labian semal Pak Yung de Bagus katanya niki nyarengin gak ya. Talor sinamian semotan Fox pun niki sana sampun stay tune lan kari begadang nyarengin gak ya sampun nang dumun kije-kije malah jebos mantan semotan Fox.

Teman Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bona Budaya Indonesia. Semoga Teman Fox dan kerasa Niki sampun waktunya gaya untuk pamit undur diri ring program Tembang Tresna ring wengi mangkin lan Niki sampun wantah wengi terakhir ring minggu Niki. Semoga Teman Fox gaya menyaringin semoga Teman Fox ring program Tembang Tresna. Suk semua pemangat Niki sani sampun bergabung nyaringin gaya lan semoga Teman Fox sampun angali jaga kesehatan, jaga diri semoga Teman Fox nggih. Mawinan galungan sampun nampak mangda Niki dados keliling maturan ring keluarga sareng sami lan mungkin orang tercinta Niki. Semangat semutan Fox ring wengi mangkin rahaja masandekan dumugi benjang Niki semutan Fox kembali semangat untuk menjalani hari sarengin malih gaya ring Tembang Tresna ring dina somo semutan Fox baik Niki manular kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga sing ada lawan gaya langsung mantan Niki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit semutan Fox. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Foxbody.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

gitu-gitu berarti aku ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali.
1: Waktunya zona Indonesia.
2: Baik itu menular semeton Fox, Om Swastiastu, mewali sarang Gus Gandhi, ring zona Indonesia, rainanya makin nyantos nampak ring galah, dasi semeng malih aja bos.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Jeng sing ade lawan Rahajeng Sameng Sametan Fox Ring DJJ pada megena Samengnya makin Dumogi je strategen Arahayu Sarang Sami Talar Niki Gus Gandhi Sampun Saya ge nimpalin semeton Sekancan aktivitas Ring Rainani makin Genda Niki nge mawina Niki Umat Indus Dharma talar mangkin jagi ngemargiang sademuase raine sugian genda niki nge mangkin sugian jawa niki rahajeng kemanten dumugi je memargian tar lan sampun paske benjang sugian Bali niki metaki-taki jagi nyangre raine galungan lan kuningan ngiring nae semeton sarengin Gus Gandhi Ring 087808-5993 utawi pirengin ring website niki nggih foxradiobali.com lan sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Sedurung Gus Gandhi ngelantur memuter niki tembang-tembang sansapun ke arse genten nggih Gus Gandhi jagi ngodar meniki prakiraan cuaca saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika utawi BMKG wilayah Denpasar. Niki sebagian besar keprediksi cerah rainane mangkin semeton. Nah kecuali niki ring wewidangan Bangli keprediksi berawan. Taler niki ring Tabanan keprediksi hujan ringan niki semeton. Gih punah piji cuacane mangkin. Antuk state nyage yang minyak balur sanga-sanga kesayangan semeton Fox makasami.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing Ade Lawan. Satu lagu dari Nav, akhirnya aku menemukanmu, yang sudah membawa perjalanan kita di 17 menit lepas dari 7 pagi. Selamat pagi, disapa kembali buat sempeton Fox yang pagi ini baru saja mungkin menemukan frekuensi 99,3 FM masih di zona Indonesia. Tentunya sempeton boleh request lagu Indonesia maksimal di tahun 2019 ya sempeton ya. Oke. Jangan request lagu Bali. Kepupungan adanya nih geng sempeton ge. Rajang Samang demo niki, Pak Wayan Bagus Titiangin niki ring widangan kute. Jaga orang jero bendese ya nih. Megenep orang aja Pak Wayan niki. Bin Mani jaga orang Sudagar bisa niki. Aduh nah sing kenapa Pak Yan? Mani kan kalunas baos niki Pak Yan. Jero bendese aja lunas baos nak ya orang niki. Ingetan ngopi malu Pak Yan. Wedan niki Mok Yan Burari ini sukses banget sambut nyaringin Gus Gani ring wewidangan kesiman Rahajang Margiang Sugian Jawa kau niki Gus Gandi nggih sukses sama muali niki sampun nyaringin Gus Gandi wenten Mok Herlina Wati niki ring wewidangan Padang Bae jek Padang Bae jek meliner anake orang tembangnya ini malah jebos niki Gus Gandi cingain demo niki nggih ah mon lagune baru sing ngidang Gus Gandi muter niki. Wenten Bu Joni lan Pak Joni sukses meniki sampun nyarengin Gus Gandi ring widangan Bu Ane Indah kenda niki nggih tembangnya ini leto sampun Gus Gandi siaga yang dalar niki salamne seperti biasa kon niki sarang pianak titiange wayang Joni Mata ring dalung Madi Hendra Gunarta lan ingetang niki Gus Gandi mangkin Rainan Sugian kene niki ingetang niki mebanten nggih. Suksama niki Bu Joni sampun state keingetin kenda niki nggih. Wenten Ari Sugina Dinasra talar niki ring wewidangan Padang Sambian sampun Gus Gandi siagi yang tembang nyanyi Last Child Sekuat Hatimu. Sempetan sani tiosan ngiring data saringin ring 087808055993.

0: Fox Bali. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali Semeton Fox. Nah, ini Semeton iki jagi ngereh all produk ultimate sangat-sangat sampun pasti keingetan sampunan ngangge produk palsu niki Semeton nggih. Mawinan iki produk asli racikan babi Bambang Pranoto sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih taler. Wenten niki produk teranyal dari sangat-sangat niki Semeton nggih sane moase niki minyak gatalin. Nah, pindah ke solusi praktis anto ngewantu mengatasi niki masalah gatal-gatal yang membandel dan bikin enggak nyaman niki Semeton nggih. Nah, taler niki wenten tentunya ini produk Sanitiosa niki nggih sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pinake racikannya ini seni lebih ultimate Semeton. Nah, taler niki anto informasi sejangkapnya ini Semeton rahuin kemanten niki Instagram @sangasanga_bali. Miwah website resminya nih balihealingwheel.com dan sangasangaofficial.co.id.

Voice of Sanga Sanga, satu lagu cerita tahun lalu dari Tip X yang sudah di request oleh Gustra dari Guliangan gitu ya kalau gak salah ya. Selamat pagi saja, semoga sudah terhibur di pagi ini. Buat semeton yang belum sempat ikut gabung, silahkan di 087808 555993. Mau menyapa juga buat Nini Desi Aditya yang pagi ini sudah ikut gabung, selamat beraktivitas saja. Buat Gus Gandhi, Rahayu Goneni Kingge, sukses meniki Nini, sampun nyaringin Gus Gandhi. Eh, wenton beli kadek suana ajus niki, ring wewidangan pengosekan ubud niki, ngarsi tembang jengah gune niki, dari pas band. Nah, sing lebih sing kuang berarti bepas ya, wenton nge. Wenton niki, Bu Wayan Lastri, sukses meniki sampun nyaringin ring wewidangan Belayu Tabanan. Kesarengin niki, Gek Citra, ring wewidangan Bangli, suksemu niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Ngiring semeton, sarengin Gus Gandhi, nyantos nampak ring galah dasi sembang malih aja bos.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali.

FM Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Asiki tembang saking anima sare memorde bintang niki sampun ke Arse Taler niki wau sareng Aldi niki nggih ring seputaran Ciko Maria niki demugi sampun terhibur. Taler niki salamnya ini majeng ring kru sembako Ciko lan semeton Fox makasami gone niki nggih sareng Gus Gandi Rahajeng Sugian Jawa kemanten. Dumogi setate kena lan rahayu misi mebekel 5.000 gue nih. Nanggung san 5.000 nih. Inget tak ngopi dumo niki Aldi kenda niki nge. Ah niki amun megai kenda inget tak nganggung sepatu ane lengkap kenda nge. Ampun nang kanan kiri mebading niki. Suksama niki sampun nyarengin wenten beliong di niki suksama wenten Taler. Semeton sampun nyarengin niki Dianti Mirah niki ngarsa tembang ran gone niki nge, dekat di hati jauh di raga niki merah tu betare. Beli nyoman biji talar niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi Rahajang beraktivitas kemanten ring semengi mangke niki sampun usan gone ngarit long keranjang niki bekel galungan genda niki nge. Wenten Adi Suputra telar niki suksema ring wewidangan Nabian Semal niki Andrain the Backbone main hati mali jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan sabar-sabar kemanten dumun niki ngantusin nggih. Wenten beli ketut Ana Putra 1000 rupiah niki. Catama tambahin gitu nama anak niki Gus Gandhi. Rajang niki Tusri ring Bangli suksema sampun nyarengin Gus Gandhi genda niki nggih tembangnya niki Gesia lumpuhkan ingatanku sampun Gus Gandhi putarkan ni wau salam kopi pahit gulene di luar rumah gune niki merah tu betare meli nae alune. Apang sing bingung. Wenten Bumade Warsini talar niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi.

0: dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan presiden melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali.